Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0818 9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 0.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak ya diganggu. Bapak siapa namanya?
2: Pak Didi Sadut.
1: Pak Didi Sadut, alamatnya mana?
2: Di Kertahayu Abi Bapak.
1: Nih, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman sebelum mengenal Habutop ya, Pak Didi atau Kang Didi nih punya keluhan.

0: sering kerja berat gitunya.
1: Emang pekerjaannya apa, Mas?
0: Ya, kuli lah, tukang kuli saya mah.
1: Iya, terus?
0: Tukang pegel-pegel, pegel lino, ada encok, rematik, asam urat, gitu. Banyak keluhan.
1: Borongan, ya.
0: Ya, banyak keluhan-keluhan lah, gitu.
1: Terus?
0: Ya, saya mendengar.

0: Udah habis?
1: Udah habis. Sekarang alhamdulillah saya sekarang mah sembuh.
0: Iya. Habis berapa botol?
1: Habis 2 botol.
0: Sekarang masih berlangsung.
1: Tapi sekarang masih berlanjut gitu, masih terus makan obat gitu.
0: Belinya kemana?
1: Ya, saya ke apotek atau di apotek atau langsung ke
0: radio.
1: Radio. Iya.

0: ya dianjurkannya saya pakai itu kayak obat habutok. Habutok obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Kang Didi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian pendengar berbagi cerita dengan Kang Didi pengguna Habutop. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: Eh, atus uwi, ngendak naon eta, A?
1: Tah, karesep neng.
0: Naon, A? Lengkeng sanes?
1: Muhun, lumayan we tah setengah keresek oge.
0: Asik, alhamdulillah. Nuhun, A.
1: Sami-sami, neng. Pangnyandekeun cai sareng obat habutop di kamar.
0: Oh, muhun. Ayeuna bagian A ngaleut obat habutop deui nya.
1: Muhun, neng. Pangaleut habutop mah kedah 3 kali sadinten. Sakali ngaleutna 2 kapsul.
0: Siap, A.
1: Muhun, enggalkeun, neng. Supados panyawat lambung AA enggal damang pisan. Ayeuna ge nembe ngaleut habutop sabaraha dinten tos karaos sieu hasiatna lambung AA henteu nyeri teuing lantaran panyawat emah.
0: Syukur upami kitu mah A, neng oge bade ngaleut nya. Supados head neng lancar wae.
1: Tos head kitu?
0: Nuju A.
1: Aduh, teu jadi atuh.
0: Naon A?
1: Ah henteu, rahasia eta mah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain.

0: mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Radio Setara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi sobat Setara semuanya. Selamat datang di acara Nostalgiaan yang tentunya hanya ada di Radio Setara Bumi Ayu 93.5 FM. Apa kabar sobat Setara semuanya? Semoga pagi, siang, sore atau malam hari ini selalu membawa semangat dan kebahagiaan untuk semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya ya aku Tata siap menemani sobat Setara dalam perjalanan waktu lewat deretan lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Ada lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah, perjalanan pulang, momen bersama keluarga hingga kisah cinta yang tak pernah terlupakan ya. Ya, jadi ayo silahkan luangkan sejenak waktu untuk bernostalgia, karena setiap lagu bukan hanya sekedar alunan nada, tetapi juga menyimpan kenangan yang selalu hidup di hati.

Ya, tetap bersama Radio Star Bumi Ayu 93,5 FM ya. Tentunya sahabat setia yang selalu menghadirkan musik terbaik untuk menemani hari Sobat Star semua. Inilah nostalgiaan, saatnya mengenang, menikmati dan bernyanyi bersama lagu-lagu sepanjang masa. Selamat mendengarkan. Dan lagu kedua sudah siap mengantarkan kenangan Sobat Star semua. Ada lagu Aku Sayang Kamu dari Inka Christie.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitaman.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Vitamanya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon karena sangat jauh sekali dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, siapa namanya nih?
2: Saya Imam dari Taraju.
1: Kang Imam. Nih ya, Kang Imam suka mengkonsumsi Vitama nih ya. Emang punya keluhan apa, Pak Imam?
2: Keluhannya mata suka berair. Terus kalau melihat agak buram. Juga penglihatan kalau jarak dekat suka memudar. Setelahnya mengkonsumsi Vitama, mata saya menjadi sehat kembali, melihat bisa terang, melihat tulisan untuk dibaca lebih jelas.
1: Nah, habis berapa botol, Pak?
2: Ini baru satu botol menuju ke dua botol.
1: Iya. Belinya di mana, Pak Imam?
2: Belinya di apotek-apotek karena saya suka mendengar dari iklan-iklan di radio. Buat yang mempunyai penyakit seperti saya, terutama di mata yang penglihatannya kurang begitu normal, memudar atau agak berair atau berair juga, silakan untuk mengkonsumsi obat Vitama yang sudah tersedia di apotek-apotek.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Imam, mohon maaf diganggu.
2: Sama-sama Pak Yosef.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

Waktu balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace musiknya. Yes, wah lagunya luar biasa ya. Sudah bertahun-tahun ya berlalu tapi rasanya tetap nyaman didengar ya sobat Setara ya. Boleh jadi lagu tadi ini Izinkan Aku dari Mayang Sari itu mengingatkan kalian pada seseorang yang pernah hadir dalam hidup, atau mungkin mengingatkan suasana kampung halaman, masa sekolah, hingga perjalanan bersama orang-orang tersayang. Kalau kalian nih punya cerita di balik lagu favorit, boleh sekalian berbagi bersama kami ya. Siapa tahu lagu kenangan kalian bisa diputarkan di kesempatan berikutnya langsung begitu ya. Iya, dan pastinya buat sobat Setara semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Bang Yoe, Kang Sari, Mbak Esi, Mama Larti, Mang Oyo, Adinda, Mamang Fikar ya. Sudah bergabung di acara Nostalgiaan hari

Jangan lupa juga siapkan secangkir teh morok ya, santai sejenak dan biarkan musik membawa kita kembali ke momen-momen indah yang pernah kita lalui. Dan kalau Sobat Star punya lagu kenangan yang pengen diputarkan nih atau titip salam untuk keluarga, sahabat maupun orang tersayang, jangan ragu untuk bergabung ya bersama Tata. Tentunya lewat WA di 0823-1328-0522. Tata ulangi di 0823-1328-0522. Atau yang mau komen di Facebook juga boleh, tentunya di Stara Bumi Ayu Facebooknya ya. Ya namanya Stara Bumi Ayu, cari aja. Nanti di situ udah ada satu-satu kami yang lagi siaran, langsung di komen aja ya. Ya pokoknya salam hangat untuk seluruh Sobat Stara yang sedang mendengarkan aja di rumah, tempat kerja, sawah, toko, kantor, kendaraan, maupun yang sedang menikmati waktu santai bersama keluarga. Terima kasih juga untuk Sobat Stara yang terus setia ya, menjadikan Radio Stara sebagai teman beraktivitas setiap hari. Semoga apapun aktivitas Anda hari ini selalu berjalan lancar dan penuh semangat ya Sobat Stara semuanya ya. Dan biar makin semangat juga, tetap baca dulu pesan yang sudah masuk tadi. Pertama gabung banget ada Mama Fikar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Radio Star Bumi Ayu juga. Tata, gimana kabarnya hari ini teh? Alhamdulillah baik. Mama Fikar ikut tergabung di Nostalgiaan. Salamnya buat Sobat Stara semuanya. Dimanapun berada, selamat beraktivitas semuanya untuk Tata. Selamat bertugas sampai tuntas. Saya juga bahagia selalu. Semoga siaran lancar. Amin. Semangat. Di lagunya ketika cinta bertasbih. Mbak Imeli Guslau, Fat Amin. Hatur Nuhun, Tata. Wassalamualaikum salam.

Oke, next yang sudah bergabung, oh mau ngambil MBGI, masya Allah enak banget MBGI-nya ya. Sekarang alhamdulillah di tempatnya Tata juga udah ada MBGI buat anak kecil dan bumil ya, busui juga ya, alhamdulillah. Oke, next ada Adinda yang sudah bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi ke Tata, pagi kembali, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kerkesuka dapin yang terbaik bagimu. Suaminya buat semuanya aja, makasih, sama-sama. Next ada Mang Oyo Majenang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Mbak Tata, Oyo Majenang hadir di Setara Mbak, diberi lagunya Tegar dari Rosa. Suaminya buat sahabat-sahabat FM semua, selamat aktivitas di hari ini, semangat buat Mbak Tatanya metugas sampai tuntas. Oke, siap, terima kasih ya. Nanti akan Tata putarkan satu persatu lagu-lagunya yang sudah di request oleh sahabat Setara. Iya, kemudian ada juga dari Mama Larti. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi DJ Tata, Mama Larti Jepang penghadir, request lagunya Kos Kelainya Bagiku. Samia bos pasar di mana berada, spesial buat DJ Tata, semoga sukses selalu, amin, atur nuhun, sama-sama. Ini lagunya kalau sekolah sekolahnya dari Nia Deniati, bukan sih Mama Larti ya, takutnya salah ya, semoga aja benar ya. Kayaknya sih betul ya sobat setara ya, ya kali aja Mama Larti lagi ngedengerin Tata ini ya, barangkali aja salah atau mungkin lagunya siapa gitu, biar nanti Tata carikan.

Oke, tentunya masih banyak banget yang belum Tata bacain ya. Ada dari Bang Yoe, Kang Sari, Mbak Esi, terus ada dari Bang siapa nih? Ufom. Wih, Ufom namanya. Terus ada Mas Bram juga ya, baru bergabung. Nanti akan Tata baca lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa ya Sobat Setara semuanya, sambil mendengarkan Radio Setara ya, ditonton di acara Nostalgia. Jangan lupa juga diseduh teh moronya untuk menemani pagi kalian ini yang syahdu ya, karena pastinya ditemani dengan lagu-lagu yang sangat-sangat pastinya memiliki kenangan buat Sobat Setara. Teh moro teh segar kombinasi herbal yang pastinya manfaatnya banyak ya untuk kesehatan tubuh kita, bisa juga untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menghangatkan tubuh, juga bisa meredakan pegal dan lelah, membantu menstabilkan gula darah, menunjang kesehatan tubuh secara alami. Karena teh moro ini 100% herbal ya, dengan jahe, teh hijau, kelor, dan cengkeh. Manfaatnya banyak sekali seperti yang Tata sebutin tadi. Cocok banget buat Sobat Setara yang kerja keras setiap hari juga ya, biar tetap fit dan terus bisa semangat ya. Dan tentunya dengan harga Rp15.000 saja Sobat Setara dapat satu paknya ya, itu isinya 10 kantong ya, bisa di situ 2 kali sehari. Langsung aja dibeli di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau juga bisa nih Sobat Setara semuanya yang mau beli di agen-agen resmi kami juga boleh ya. Salah satunya Tata juga, mungkin warga Pandansari mau ke Bumi Ayu jauh ya, beli aja ke Tata atau Mama Ipo ya, juga menyediakan produk-produk ini atau di apotek terdekat dan di agen resmi yang terdekat dari rumah Sobat Setara.

Oh iya, Mama Larti dari Dian Piscesa ya. Oke, nanti Tata puterkan. Untung aja belum diputer ya. Tata ngelesnya tuh dari Nia dan Niati. Kalau segalanya ya, salah. Ya, mungkin sobat setara semua ya, kalau takut salah lagunya bisa disertakan sama penyanyinya aja gitu ya. Nanti Tata cariin gitu ya. Oke, langsung aja Tata puterkan lagu berikutnya nih. Ada Ketika Cinta Bertasbih. Buat sobat setara semuanya.

0: Surin, pagi-pagi gini mau kemana?
1: Mau cari obat buat penglihatan kurang jelas, Mas Arjun.
0: Emang buat siapa, Win?
1: Buat pacar saya, Mas. Masa semalam pas saya datang dibilang mirip sama Asep, padahal kan masih gantengan saya, Mas.
0: Wah, bisa bahaya tuh kalau salah lihat. Tapi dipikir-pikir emang mirip sih. Asep mirip bapak kamu. Kamu mirip sama tetangga sebelah.
1: Mas Arjun mah malah bercanda.
0: Nih, untuk penglihatan kurang jelas, saya punya solusinya. Ada Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata, Win. Baik untuk penderita mata minus, penglihatan kurang jelas, mata merah, dan masih banyak lagi penyakit mata lainnya.
1: Cara pakainya gimana tuh, Mas?
0: Kalau Vitamanya tuh bentuknya kapsul, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Kalau Vimatanya bentuknya cair, Win, bisa ditetes sehari 3 kali masing-masing 1 tetes, mata kiri dan mata kanan.
1: Oh, makasih caranya, Mas Arjun. Ngomong-ngomong, boleh ngutang dulu gak sih buat beli Vitamanya?
0: Oh, wala Win. Nyesel saya ngasih taunya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4. Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05 RW 01 Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nggih, Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Nggih. Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa, Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah, begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah, terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Oke, setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Oh, hampir 4 botol gitu ya, ya Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah dan kelihatan gitu ya Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah Pak, bisa kasih pesan-pesan Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan nih sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur, sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah,

Iya, musik memang punya kekuatan yang luar biasa ya. Hanya dengan mendengar beberapa nada saja, kadang kita bisa langsung teringat pada seseorang ya. Iya, sebuah tempat, bahkan sebuah peristiwa yang sudah lama berlalu. Itulah indahnya bernostalgia.

Ya baik sahabat Sarah, semoga kita lanjutkan lagi perjalanan kenangan kita dengan Tata bacain pesan-pesan yang sudah pada masuk ya. Ini ada dari Mbak Esi Gumelar. Pagi Mbak Tata, pagi kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku selalu monitor, mantap Mbak Esi, terima kasih sudah selalu monitor ya. Kemudian ada juga Kang Sari. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Selamat pagi. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Sari lagi jai dan hadir di acara nostalgiaan di tempat kenangan, terikus lagunya Geisha Chika Cinta Dia. Dan selamanya untuk Mama Fikar, Kang Arhono, Pak Edi Palimanan, Kang Cupenton, Neng Yitri, Bang Yoe, Kang Adeng, Mama Papaya, Yeng, Kak Adi Indarinda, Mas Sunogo Mangono, Mbak Imam, Mas Jusiran, dan bos semuanya Superstar FM Brebes. Makasih buat Tata, sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Next ada Bang Yoe juga. Selamat pagi DJ Tata, pagi kembali Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Kali Era. Mau dengar lagu Asal Kau Bahagia dari Armada. Bagi-bagi salam buat anakku Nur Aulia, my potu dada Iren, my bojo mamah si Cilakar. Karena ini mantap Bang Yoe buat anak bojo pertama Tata suka ini. Ibu Bang Toyi, Bang Ocinaka, Papa Kasurmi Ayam, Papa Hadi, Mas Ayudi Doang, Mas Rangga, Mas Syari, Mas Sahrul, W.A. Frizar, Mas Adi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru. Juga buat Mas Taryono Pak Kujati, Mang Ono Mbak Kasibut yang baca, dan semoga sehat selalu dan lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Bang Yoe masih punya foto kita ya, masih ada DJ-nya, ada DJ Mumu juga. Wah, Masya Allah banget ya, itu 2023 kalau nggak salah ya. Oke, kemudian ada juga dari 08382 sekian. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Ini dari Bang Ufa, merekos lagu Kakak, Aku, Kau, dan Kenanganku. Salam dingin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita be anak wong sing ngomong salam dingin kayak gue ya, biasanya salam hangat kayak nih ya sobat Star ya. Iya, kene ada Mas Bram juga, sama siang Sarah siang kembali. Mas selamat, terus salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar sobat di Mas Star di mana pun berada. Salam spesial buat Tata aja, ada kesan gue kalau cantik hari ini by Lawau. Kemudian ada Wak Ijo juga. Assalamualaikum Sarah, waalaikumsalam, selamat siang buat semua DJ dan sobat Star spesial buat Tata yang lagi tugas ada kesan gue sama Pak Ari Laso. Ini kayaknya Wak Ijo sama Mas Bram sama ya. Dari ketikannya, bukan ketikannya, apa sih namanya, typingnya tuh sama, iya sama ketikan ya, typingnya tuh sama. Nanti Tata putarkan salah satu dulu ya. Kalau emang udah gak ada yang request lagi, Tata putarkan dua-duanya nanti ya.

Dan jangan lupa juga ya, saat daya tahan tubuh tetap terjaga ya, kita harus tetap lebih menjaga lagi ya, tentunya dengan mengkonsumsi Habutop. Jadi jaga kesehatan mulai dari sekarang bersama Habutop dari PT Denatur Indonesia. Tubuh sehat adalah investasi baik ya. Kalau tubuh kita terjaga, daya tahan tubuhnya, aktivitas pun jadi nyaman dan maksimal. Dan pastinya Habutop ini merupakan herbal dengan perpaduan bahan-bahan alami seperti daun batu sauda, kunyit jahe, daun kelor, dan daun bidara, cocok untuk menjaga daya tahan tubuh dan mendukung kesehatan secara umum. Sudah terdaftar di BPOM, produk jamu halal Indonesia 100% original ya. Pokoknya dapatkan Habutop sekarang juga, order langsung datang ke studio Anda di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Habutop adalah produk herbal ya, khasiatnya dapat berbeda pada setiap orang dan tidak menggantikan pengobatan dari dokter ya. Sampai saat perlu diingat nih, jika memiliki penyakit tertentu atau sedang menjalani terapi, gunakan sesuai petunjuk pada kemasan dan konsultasikan dulu dengan tenaga kesehatan bila diperlukan. Tetap harus hati-hati ya. Oke, langsung aja tetap putar lagu berikutnya, ada Geisha, Jika Cinta Dia, buat semua setara semuanya.

0: Waduh, Pak Sugeng, esok-esok kayung nyangking kresek. Terus borong apa gue?
1: Eh, Surya. Iya, Sur. Aku terus tuku habutop.
0: Habutop apa gue?
1: Masa lo ngerti habutop? Aduh, payah kayak bicara nomki zaman segi. Habutop gue suplemen nganggo muatna daya tahan tubuh, menambah stamina, dan juga melancarkan metabolisme tubuh. Itu sembarang obat herbal gie.
0: Lah, kasihatnya yang main.
1: Itu mung gue, habutop ya apik juga kayak nganggo penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi, dan penyakit liane, sing dibilang kronis.
0: Waduh, kayak hampir sia-sia masa muda nenyong kayak tembe ngerti obat herbal sing sangat top gue. Tapi gini, akeh teman gue tukunnya kok si papat.
1: Gie sing lorong nganggo keluarga ku dewek. Lagi sing lorong maning utek gawa balik kampung. Liburan bocah sekolah pengen pada ketemu kaki nini-nini jire.
0: Waduh, menantu yang berbakti kepada mertua pokoknya ya.
1: Oh ya jelas, mulanya bocah aja mancing baik gunane.
0: Malah nyinggung.

Hipertensi, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

0: dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.

0: berkenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morung, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Oke, Sobat Setara semuanya, tak terasa waktu kebersamaan kita hampir selesai ya. Terima kasih Sobat Setara yang sudah mendengarkan nostalgiaan hari ini. Semoga lagu-lagu yang telah kita dengarkan bisa mengobati rindu, membangkitkan kenangan indah, dan membuat hari Sobat Setara semakin berwarna. Dan tetap pamit undur diri, terima kasih telah setia bersama Radio Setara Bumi Ayu 93,5 FM. Tetap dengarkan Radio Setara Bumi Ayu karena kami akan selalu hadir menemani setiap cerita dan setiap kenangan Sobat Setara semuanya. Dan tetap pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk DPT Denatur Indonesia.

0: Widi, Kang Salim, orang lana lirene ku manjat murungi kelapa, kok sih kayak Spiderman?
1: Bisa baik kono lah. Oke, ngerti Rono, zaman saya kikwe kudu aja wedi kesel, langkah waktu gue kesel, kudu tetap gerak supaya dapur tetap kebul.
0: Lah kerja opung be, orang perlu menek wit kelapa.
1: Si kupungan, tutup aja gue. Arane binyong tukang deres, sumber rezekine ya gue.
0: Tapi jen, delengan jenengan kayak gue. Ayo ngertau gigir awak perlara ya. Awaknya segerbu-gerbu aja kayak wong nom.
1: Iya, sesalah. Usia hanyalah angka no. Aku gue duwe jamu sing gawe awakku selalu seger lan fit.
0: Apa ku jamu nek?
1: Arane jelas, habutop no. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Sing apik kanggo menjaga metabolisme awak. Daya tahan tubuh juga makin kuat. Stamina ne oke lan mencegah berbagai macam penyakit no. Saiki ora tua, ora enom, nek ora jaga pola hidup sehat ya ora bakal jos, ora bakal sehat.
0: Nah, betul juga kowe Habutop. Pantesan kayung nang dindi akeh bekas botol Habutop nang daerah kita akeh konsumene ya.
1: Ya jelas, herbal alami tanpa efek samping lan terpercaya.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 93.5 FM

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Halo sahabat Setara semuanya, semoga makin pada semangat ya, dan semoga dimanapun berada kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh semangat. Selamat datang di acara Campur Sari Sunda, tentunya hanya di Radio Setara Bumi Ayu di 93.5 FM bersama Tata akan menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan dengan sajian lagu-lagu Campur Sari dan Sunda, pilihan yang enak didengar, penuh makna dan tentunya mampu mengobati rindu akan budaya serta kenangan indah. Jadikan waktu santai Anda semakin berkesan ya, bersama alunan musik yang menenangkan hati. Dan buat sahabat Setara semuanya yang mau bergabung bareng Tata juga boleh, pecinta lagu-lagu Campur Sari dan lagu-lagu Sunda, langsung aja di 0823-1328-0522 atau di Facebook kita di Setara Bumi Ayu. Dan kita lanjutkan ke lagu berikutnya, ada Mawar Bodas buat sahabat Setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
2: Membaik.
1: Udah habis.

0: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT05 RW02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25, Marga Sari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

Oke, masih bersama Tata di Campur Sehari langsung dari Radio Setara Bumi Ayu 93,5 FM. Semoga lagu tadi bisa menjadi temannya menyenangkan untuk menemani aktivitas sobat Setara, baik yang sedang bekerja, berkebun, berdagang, memasak, maupun yang sedang beristirahat di rumah. Dan sobat Setara ini di tengah kesibukan sehari-hari, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan, karena tubuh yang sehat adalah kunci agar kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. Bagi kalian yang memilih menjaga kesehatan dengan bahan-bahan herbal dari Habu Top, hadir dengan perpaduan Habatus Sauda, kunyit jahe dan daun kelor, juga daun bidara yang pastinya sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal ya. Dan ingat, gunakan sesuai aturan pada kemasan. Juga perlu diingat, produk herbal bukan pengganti pengobatan dari dokter juga ya, sahabat Setara. Dan terima kasih telah menjadikan Radio Setara sebagai teman setia dalam beraktivitas. Bagi sahabat Setara yang ingin mengirim salam untuk keluarga, sahabat, rekan kerja, serta memiliki lagu campur sari Sunda favorit yang ingin diputar, jangan ragu untuk menghubungi WA kami di 0823-1328-0522. Atau bisa di Facebook juga tentunya di Setara Bumi Ayu. Campur sari ya? Salah ya? Ya, di Setara Bumi Ayu. Dan Tata lanjutin dulu ya pesan-pesan ya yang sudah masuk. Tambah saya dulu nih, ada Mama Vika Andi. Selamat siang buat Tata siang, Tasikmalaya hadir. Oke, siap, terima kasih. Ada juga Mama Vika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut siar Radio Star Pembi Ayo juga Tata. Mama Vika ikut tergabung lagi di Campur Sari. Dan sudah, salam buat sahabat Star semua di mana pun berada. Untuk Tata, selamat bertugas, selamat tuntas, jaga kesehatan, bahagia selalu, amin. Semangat Tata ya, di play lagunya dari Tasik Bayi Dulu Sumbang. Hatur nuwun teh, wassalamualaikum salam. Next ada Kang Sari juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang. Sari lagi cair dan hadir di acara Campur Sari langsung dari request lagunya Kosi Pak ya. Dan salamnya untuk bapak ibunya lagi jahit, Mama Fikar, Kang Rahona, Mama Ayu, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yayan, Kak Adinda, Mas Ronggo Mangono, Mbak Ima, Mas Jusira, dan buat semuanya sobat Star FM Brebes. Makasih Mbak Tata, selamat bertugas, sampai Tata, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kosidanya sing Solo ya, belih lah ya. Sudah berbahagia di Solo ya, sudah menikmati hidup bersama suami tercinta. Yeher. Amin ya Robbal Alamin ya. Ya bakti amini baik lah ya sahabat Star ya. Itu juga doa baik, siapa tahu doa baik itu kembali ke kalian. Begitu ya. Next ada Mang Ono. Ya Allah Mang Ono, apa kabar? Tumben banget gabung ya, biasanya ngilang Mang Ono ya. Halo Tata, gimana kabar? Alhamdulillah baik banget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut tergabung di acara Campur Sari, mau request lagu Kuli Bangunan. Salamnya buat semua pendengar Radio Star Bumi Ayu dan salam buat yang lagi kerja. Ada Kang Udin, Kang Sarul, Kang Hamdan, Kang Iping, Kang Sudir dan Bu Mardiah. Makasih, wassalamualaikum salam. Mau turun sini, nanti besok singsong bareng DJ Ipoy ya. Singsongnya sekarang DJ Ipoy, bukan DJ Nyanyi lagi ya. Ya, barangkali mau singsong lagi boleh ya di malam minggu bersama DJ Ipoy.

Kemudian ada Mama Larti juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai Kim Jeleng Sengen di Cedata hadir kembali Mama Larti Jipang di acara Carsu yang dikelaku Kabogo Jauh dari Hendarso. Terima kasih, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, Kabogo Jauh. Ada juga Kabogo Direbut ya. Ada juga Demi Kabogo ya. Oke, dari Darsa nanti diputarkan insya Allah ya. Terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini. Saya selalu buat kalian semuanya, doa terbaik juga buat kalian yang sudah mendoakan kami ya.

Nah, sama saran musik tradisional adalah satu warisan budaya yang tidak lekang oleh waktu meski saat ini banyak lagu-lagu modern bermunculannya. Campursari dan lagu-lagu Sunda tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Alunan gamelan yang berpadu dengan musik modern ditambah lirik yang sederhana namun menyentuh selalu berhasil menghadirkan rasa rindu akan kampung halaman, keluarga hingga masa-masa indah yang pernah kita lalui. Nah, sahabat Star ya, sebelum kita menikmati lagu selanjutnya ya, Tata selalu mengingatkan bahwa kesehatan adalah nikmat yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan tetap menjaga daya tahan tubuh agar aktivitas sehari berjalan dengan lancar. Tentunya bersama Habuto, Pramuan Herbal Ara.

0: kremet temen kayak gini sih ya.
1: Nah, apa sih mas? Balis kangen di kok, malah ngomel-ngomel kayak gue.
0: Iya, mas teskang desa, ya bantuan kan. Tapi nak, nang dalan, kok panasnya pul ngontek pati kremet sirai kayak gini gue.
1: Benernya kok mas, panasnya pul. Tapi kata icik-icik, engkau sore malah udan.
0: Nah, iya.
1: Cuacanya gini orang bisa diprediksi. Ya wis mas, deh, minum habu top disit. Ben orang meriang.
0: Habu top gue herbal ramuan Arab tuh. Sing sokan diiklanakan nang radio kae.
1: Iya mas, habu top iki kan khasiate ake. Bisa nggo jaga daya tahan tubuh, ben orang gampang meriangan. Terus bisa juga nggo ngobati segala penyakit.
0: Emang orang apa mas minum habu top ki? Aman ora?
1: Ya ora apa-apa lah mas, malah apik. Aman mas, soalnya ora ana efek sampingnya. Wis halal, bepo mening. Gih, minum gisit habu tepe, rong kapsul bae. Ping terlalu sedina. Kudu rutin, ben kekebalan tubuhnya kuat.
0: Arpa, ben kuat ya. Ora

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat Desa Banjaranyar RT1 RW3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile Slawi.

0: Assalamualaikum. Pri, Pri, Supri.
1: Ya, ya, ya, waalaikumsalam.
0: Aduh, gawat, Pri. Yakin gawat banget, ge.
1: Kenapa sih, Mot? Kok sih kayak wong kumur aku bungan?
0: Aduh, iya, Pri.
1: Iya, napa-napa-napa, sin tenang, sin tenang, sin tenang. Tarik napas. Buang. Jangan ngomong, alon-alon.
0: Ah, Pri, we, yang ngomong ya, aduh, Jen.
1: Ngomong baik aja dua-duan. Ah, itu kan gudul ngarangan apa?
0: Tentu, Pri. Ini soal penting banget.
1: Iya, apa pentingnya?
0: Nilai duitnya 1 seket.
1: Walah, selamat, selamat orang umum. Mau gak ngomong utang, beko sih kayak wong duta grandong.
0: Ya kan basa-basi disit, Pri.
1: Alah, kayak orang biasa, Nek. Anu gua apa sih?
0: Keke, aku terus ngeriok na radio, ke. Ana sing diwawancara terus konsumsi Vitama.
1: Apa gue Vitama?
0: Vitama, kapsul herbal sing go menjaga kesehatan mata, Pri. Sing 100% alami lan apa.

0: Tapi aku ya nitip ya, tuku kena Vitama. Gua jaga-jaga lah, min mataku selalu sehat. Orang blereng apa maning nak buruk koe.
1: Eleh. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Oke, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Kembali lagi bersama Tata di Campursari dan Sundanya. Terima kasih yang sudah masih setia bergabung bareng Tata di acara Campursari Sunda hari ini. Salam hangat untuk warga Bumi Ayu. Salam untuk sobat Setara di Paguyangan, Siram, Bok Tonjong, Bantar Kaung, Brebes, Tegal, Aji Barang, Purwokerto, Cilacap, dan seluruh pendengar setia Radio Setara Bumi Ayu dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan bahagia. Kalau sobat Setara punya lagu favorit Campursari atau Sunda, silakan kirimkan salam dan requestnya. Lagu GoBE kami di 0823-1328-0522 atau di komen di Facebook boleh ya, tentunya di Setara Bumi Ayu. Oke, sekarang ada lagi yang udah bergabung ya, dan sudah Tata bacain semua pesan-pesan dari sobat Setara semuanya ya. Ini lagu selanjutnya juga tak kalah indah ya. Lagu ini itu menceritakan ya tentang kisah cinta ya. Iya. Ya, cinta setia dua insan yang memilih berjalan bersama hingga akhir hayatnya. Dan mari kita dengarkan bersama lagu Sumanding dari YF Kiri buat sobat Setara semuanya.
1: Loh, Rek. Anak apa?
2: Piye iki kok? Bapakku ndak setuju karo dhewe.
1: Tenang, Dik. Sebagai wong lanang, aku tanggung jawab. Apapun yang terjadi, awake kudu iso dari siji.

0: tahun ini badhe nikah oleh yogane jenengan, Pak.
1: Kaya kelebihan aku. Lih, ngerti ya? Kowe karo aku iki beda.
0: Mung pemikiran jenengan mawon, Pak, sing gitu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa Ibu?
2: Nama saya Ibu Dasem.
1: Alamatnya mana Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Dulu kan Ibu pernah beli Vitama di radio ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Ya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Dulu sebelum mengkonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Berarti rabun jauh ya Ibu kalau
2: iya.
1: Itu. Dan sekarang bagaimana Ibu setelah mengonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, sekarang mata saya jelas lagi untuk melihat jauh dan berangsur membaik.
1: Iya, dilanjutkan ya Ibu biar matanya makin sehat ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Udah habis berapa botol Ibu?
2: 3 botol, sama yang sekarang.
1: Mungkin ada kesan-kesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu?
2: Kesan-kesannya buat semuanya yang punya keluhan mata seperti rabun jauh, jangan lupa beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya

0: dengan salah satu pengonsumsi Vitama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

Oke, selamat sore semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infanya Gres, musiknya Yes. Dan tidak terasa ya, sudah hampir 2 jam kita lewati bersama. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Radio Setara Bumi Ayu selalu menjadi teman terbaik dalam setiap aktivitas Anda. Dan pastinya tetap mengucapkan terima kasih buat sahabat Setara semuanya yang sudah bergabung di acara hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Setara semuanya, dan tetap yang betul-betul diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu dengarkan Radio Setara Bumi Ayu.

0: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
5: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: break dulu kuy. 93.5 Radio Star FM Bumianyu.
1: Sul, kok pucat muka kamu?
2: Ah, masa Dul?
1: Iya, kamu sakit ya?
2: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
1: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
2: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
1: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
2: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
1: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asmi, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: Kaget ya?
1: Apa sih, A? Gak lucu?
0: Kamu kenapa ngelamun terus? Kangen ya ke A?
1: Enggak.
0: Terus kenapa?
1: Ini aku lagi kepikiran ibu.
0: Ibu baik-baik aja kan?
1: Tadi bapak nelpon ngasih kabar. Katanya ibu lagi sakit.
0: Sakit apa?
1: Darah tingginya kamu lagi.
0: Gitu.
1: Gimana ya, A? Supaya ibu betul-betul sembuh penyakit darah tingginya.
0: Gini aja, Neng. Kita beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Di tempat kerja AA, banyak banget tuh orang-orang yang minum obat Habutop buat menjaga daya tahan tubuh mereka, biar gak gampang sakit.
1: Emangnya Habutop bisa buat penderita darah tinggi?
0: Bisa, Neng. Sangat cocok banget. Obat Habutop kan terbuat dari berbagai macam bahan-bahan herbal. Ada kandungan habatus sauda, daun kelor, daun bidara, dan herbal-herbal lainnya. Dan yang paling penting, Habutop halal serta tanpa efek samping.
1: Ya udah, ayo kita beli Habutop, A. Dan secepatnya kita kirimkan Habutop ke ibu.
0: Tunggu beberapa menit ya, aku siap-siap dulu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros nu pieuh teh sareng Bapak saha Bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya Bapaknya. Mohon Bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol Bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Oh, mohon saat acan uang Habutop Bapak gaduh keluhanana naon Pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha Pak?
2: Tah ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkel teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atau napi di apotek seueur karena otak nanti parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos tidak mangmadu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali saka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah Bapak ayeuna mah tos sehatnya, cocok lah betulnya Pak nya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutop ya Bapaknya?
2: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botol ya Bapaknya? Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya panya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean ti pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Didin, Didin. Bapak. Oh Bapak Deden. Puan Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal labu top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal habu top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Iya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli habu top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu.

Ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu. Dangdut Tarlinya hanya di Radio Stara FM Bumiayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Gres, musiknya yeah. Kembali lagi bareng Rizka ya di acara Tembang Tarling. Dan karena kemarin udah libur ya satu hari. Ngelibur karena izin sih sebenarnya menemani adik yang ke Purwokerto. Dan buat sobat setara semuanya yang ingin bergabung bareng Rizka di acara Tembang Tarling hari ini, kalian bisa banget ya hubungi WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen-komen di Facebook Setara Brebes.

membuka acara hari ini ada satu tembang lagu ya, Cinta Terhalang Dosa. Spesial buat Sobat Setara semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya untuk kesaksian si bapak ini. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
2: Kampung Cihamplas.
1: Cihamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang. Desa Sukasari.
1: Ya. Kubang, oke, okay, ya. Kubang Cianjur.
2: Ya.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya sudah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Iya, tinggal
1: ya kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakitnya Bapak.
1: Iya.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Masih bareng Rizka di acara Tembang Tarling. Terima kasih buat sobat Stara semuanya yang masih stay tune dengerin Radio Stara FM Bumi Ayu ya. Dan menemani Rizka pada siang.

Dan pastinya Rizka tidak sendirian karena masih ditemani dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia yang selalu siap menjadi sahabat kesehatan keluarga. Ada Habutop untuk membantu menjaga kesehatan sendi dan asam urat, ada Vitama untuk membantu menjaga kesehatan mata, dan juga ada Temoro yang nikmat menemani waktu santai, dan juga ada minyak urut Sultana untuk membantu meredakan pegal dan nyeri otot ya. Serta ada juga Vitapedia yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Jadi dampingi selalu hidup sehat bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Pastinya produk-produk dari PT Denatur Indonesia siap menemani Sobat Setara semuanya di acara di bulan Agustus ini ya, bulan-bulan yang dimana acaranya begitu padat. Dan akhir-akhir ini tuh kalau misalnya malam-malam tuh biasanya kan orang-orang pada ngehias desa masing-masing ya, dan juga ada yang pasang bendera, pasang lampu-lampu, dan juga ngecat, ngehias jalan juga. Jadi pastinya kita butuh suplemen ataupun obat-obat herbal ya untuk mendampingi hidup kita di Agustus ini biar tetap fit dan tetap nyaman menjalani aktivitas yang begitu padat. Dan tenang aja buat Sobat Setara semuanya, karena produk-produk dari PT Denatur Indonesia ini sudah gampang banget ya didapetin di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami. Dan buat yang pengen COD kawasan Bumiayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi aja WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau komen di Facebook Setara Brebes, di inbox maksudnya, kok komen, kalau komen request lagu ya, inbox juga bisa di Facebook Setara Brebes ya. Dan buat yang pengen datang langsung ke gerai kami juga boleh banget di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu.

Dan terima kasih juga buat Sobat Setara semuanya yang udah bergabung bareng Rizka. Ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat siang, siang kembali. Sahri lagi jahit dan hadir di acara Tembang Tarling. Request lagunya Tambah Sebel dari Susi Arzeti. Salamnya untuk Mama Fikar, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Bang Yoe, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Kak Adinda Dinda, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, dan juga ada Mus Justiron. Dan buat semuanya ada Sobat Setara FM Brebes. Terima kasih Mbak Rizka sama-sama Kang Sahri. Semoga Kang Sahri selalu semangat menjahitnya dan selalu sehat ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Arti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Larti. Selamat siang Mbak Rizka, siang kembali Mama. Mama Larti Jipang ikutan gabung di acara Tembang Tarling. Requestnya Lenjaluk Tanggung Jawab. Salamnya buat Sobat Setara dimanapun berada. Spesialnya buat Mbak Rizka, semoga sehat selalu. Amin ya Mama, semoga Mama juga sehat selalu bareng keluarga, semoga selalu bahagia juga. Hatur nuhun, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk adakan lomba Agustusan. Ayo aja, aku siap.

Dan kita geser ke Facebook ya, ada dari Kak Adinda Dinda. Selamat siang, siang kembali Kak Adinda. Hadir Kak Rizka, terima kasih ya buat Kak Adinda yang udah selalu hadir. Dan juga ada Holly Soliso. Siang DJ Rizka, siang kembali Holly Soliso. Linggapura hadir, halo Linggapura, request lagu Keder Bali ke. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih, sama-sama. Dan juga ada Mama Fiandi ya. Selamat siang Kak Rizka, siang kembali Mama Fiandi. Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya. Dan juga ada dari Kang Iwan Saputra, request Takon Status. Siap, nanti aku puterin ya lagunya. Dan mari kita dengarkan sama-sama ya lagu Tarling selanjutnya, ada Tambah Sebel, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak mencemuriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1, RW 1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3, RW 3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2, RW 8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidin.

0: wangi sampoannya sih. Seger banget.
1: Ya, ini kopinya ya.
0: Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Wahai Bunda Marina yang cantik cerita, kok kayaknya malam ini Bunda cantik banget.
1: Oh, jadi malam-malam sebelumnya jelek tuh.
0: Aduh, salah. Bunda langsingan ya. Langsingan ya. Jadi makin cantik deh.
1: Emang tadinya Bunda gendut?
0: Aduh, salah lagi.
1: Udah deh ya, gak usah basa-basi. Udah kecium gelagatnya. Segala macam rayuan maut pasti diutarakan. Kenapa? Gara-gara Bunda habis keramas.
0: Iya, Bun. Seger banget nih kelihatannya. Ayah, gak jadi ngopinya deh. Mau minum habu top aja. Tunggu ya, Bun, ya. Ayah mau mempersiapkan stamina dulu biar lebih jreng.
1: Enggak, Bunda capek seharian habis bantu-bantu masak di rumah tetangga.
0: Wah, atuh Bun, masa aku sama tetangga.
1: Ih.
0: Aduh, ibu nih habu topnya.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

Masih bareng Rizka di sini di 93.5 ya, dan terima kasih buat sobat Stara semuanya yang masih setia dengerin Radio Stara FM dan menemani Rizka sore hari ini. Ada satu tembang lagu Takon Status ya, by Nessa Natajaya. Terima kasih juga buat yang udah request lagu Takon Status tadi ya. Semoga lagu tersebut bisa menghibur sahabat Setara semuanya dan menemani aktivitas kalian semua ya. Dan lanjut Rizka bakalan bacain pesan-pesan dari sobat Setara semua. Ada dari Mamah Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rizka, siang kembali Mamah Dia. Hadir di Gunung Tumpeng. Gunung Tumpeng itu mana ya Mama? Aku baru dengar itu daerah Gunung Tumpeng. Request ngaplang-ngaplang. Salam buat Adinda Dinda, Mama Alvin, Mbak Liso. Terima kasih, sama-sama.

Juga ada dari Bang Yoe. Selamat siang di Jariska siang kembali Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang mau request mabok ngeslot. Bagi-bagi salamnya buat anakku Nur Aulia, Mei Putu Dede Airen, Mei Bojo Mama Is di Cilakar, Neng Itri, Bang Toi, Bang Oji Langkap, Bapak Kasrun Miayam, Bapak RT Bawor, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Edi Palimanan, dan juga ada Mas Sahri, Mas Sayahrul Dwi Avrizal, dan ada Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono ini, Mas Taryono Pakujati, Kang Adeng. Terima kasih buat yang baca. Sama-sama Bang Yoe, semoga Bang Yoe bareng keluarga selalu sehat ya, dan rezekinya barkah barokah. Dan juga ada dari Kang Jupento FNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore di Jariska sore kembali Kang Jupento. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Request Bapuk. Salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Aza, Mama Nafi, Mama Eza, Agil, Ae, Silmi Aulia, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Desta, Abah Jawir, Pak Kasrun, Wahari, Bang Samsul, dan juga ada Bang Zul, Kang Sari, Teh Aa, Adinda, semuanya aja yang ada di grup. Maaf yang enggak kesebut. Terima kasih, selamat bertugas buat yang baca. Semoga sehat sukses selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umur bahagia selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Dan lanjut ada dari Wak Ijo. Assalamualaikum Stara, waalaikumsalam Wak Ijo. Selamat siang buat Mbak Rizka dan semua sobat Stara. Siang kembali ya Wak Ijo. Request lagu Tarling Kembang Bolet. Siap, nanti aku putarin buat Wak Ijo ya.

Dan juga ada dari Kang Adeng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Mbak Rizka, siang kembali ya Kang Adeng. Ciamis hadir. Halo Ciamis, pengen lagunya Pengen Sing Gede buat semua aja Sobat Setara. Makasih Mbak Rizka, sama-sama ya Kang Adeng ya. Sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Dan juga ada Mas Bram ya di Facebook. Selamat siang, siang kembali buat Mas Bram ya. Buat semua penyiar dan superstar dimanapun berada, request lagu Tarling tetap demen.
1: Memang dianggap demenan, tapi masih kaya batu.
0: Siap buat Mas Bram ya, nanti aku putarin lagunya. Dan mungkin besok, iya tanggal 7 besok, mungkin Rizka tidak bisa menemani Sobat Stara semuanya ya, karena akan menjalani pemeriksaan gigi. Dan lanjut nih, ada yang baru bergabung, ada dari Wayaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, aku hadir Neng. Terima kasih ya Wayaya ya.

besok dan nggak tahu ya sampai kapan, tunggu pemulihan mungkin Rizka baru bisa menemani Sobat Setara semuanya untuk mengudara bersama. Dan kita langsung saja ya, pindah ke lagu selanjutnya, ada dari Mabok Ngeslot spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit

0: sudah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop Herbal.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Simuluh, RT 5, RW 3,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya rasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng banget gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

97774 Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jatilaba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 0.

Terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih monitor-monitor Radio Setara FM. Dan terima kasih juga yang udah bergabung bareng Rizka ada dari Bang Toyib. Selamat sore Mbak DJ Rizka, sore kembali Bang Toyib. Pak Gojekan hadir mau request Pace Mateng. Bagi-bagi salamnya buat Kang Yoe di Duku Alpes. Alpes itu mana? Dan Mbak Koliso, Mas Hari, Mang Ono, Mbak Imus, dan Mah Bayu. Makasih buat yang lagi tugas. Sama-sama Bang Toyib. Dan juga ada dari Mama Fikar. Semangat Mbak Rizka, terima kasih ya Mama Fikar ya yang udah

Dan tak terasa juga Rizka sudah menemani Sobat Stara semuanya di acara Tembang Tarling. Hampir 2 jam ya, saatnya Rizka pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati Sobat Stara semuanya.

Dan untuk menutup kebersamaan kita di acara Tembang Taling ini, ada satu tembang lagu dari A.A.S. Rolani, Pengen Sing Gede, spesialnya buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbulgi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat

0: si rempong. Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Mau digoda? Ya di sini aja.

kalau kita minum sambil dengerin musik dangdut, nikmatnya bukan main. Bersama Wahana Musik, secangkir kopi, ada Brut.

0: sampai 3 hari ke depan. Sekian lap... Aduh.
1: Loh, kenapa, San? Ada masalah apa, San?
0: Ini loh, perut aku kambuh lagi, Pak.
1: Asam lambung naik lagi ya, San?
0: Iya, Pak. Duh, sedangkan obatku ketinggalan di rumah lagi.
1: Bentar, bentar, bentar. Kalau nggak salah, aku bawa Habutop deh obat herbal. Teman-teman Arab yang lagi ngetop.
0: Apaan tuh, Pak?
1: Obat herbal yang baik buat penderita asam lambung atau mah kayak kamu, San. Istriku juga pakai nih di saat punya keluhan mah kemarin. Dan sekarang, alhamdulillah, udah jarang kambuh lagi mahnya.
0: Ih, boleh dong, Pak. Minta satu aja.
1: Nih, nih, nih, nih, minum aja biar langsung kita lanjut lagi laporan.
0: Makasih ya, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
5: Sebentar ya. Saya mau menyapa dulu yang ada di depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kayaknya kurang semangat ini ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sing gilo ayu-ayu. Sing lanang yo ganteng-ganteng. Langsung saja satu buah lagu yang kedua. Yang sudah lama dikonsep oleh Big Boss-nya New Vanilla. Dan juga yang ada di belakang semuanya, selamat malam. Sabar dulu, nanti kita goyang sama-sama ya. Lady First Forum, Lady First Rawulan, Matur Sembah Nuwun, teman-temanku semuanya.
7: Oke, semua New Vanilla.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya, untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
2: Kampung Ciamplas.
1: Ciamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang. Desa Sukasari.
1: Iya. Kubang, oke, okay, ya. Kubang Cianjur.
2: Ya.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: juga. Yeah, yeah. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Yeah. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya sudah sembuh. Darah tinggi sudah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung sudah sembuh.
0: Iya, tinggal
1: ya kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, oke.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Ashifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, saat nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha pak?
2: Ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkel teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atanapi di apotek-apotek seueur karena eutak kana teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos teu damang madu awis kasehatan teh juta-juta kata si persiapan lah ka baraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya betul. Alhamdulillah bapak ini mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuwun bapak karena waktu nak mangga hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor

lahir tangan yang gegem, ternyata menungso lahir teng alam dunya niki isine kepingin dados penguasa, kepingin nguasani alam dunya niki. Lahir teng alam dunya orang gawa apa-apa, tapi bareng lahir teng alam dunya urip kepingin nguasani nopo-nopo. Sing wone ora ngerti nopo-nopo kepingin ngerti segalane, bahkan wis duwe siji kepingin duwe loro, duwe bojo siji kepingin duwe bojo loro, wis duwe bojo siji kepingin mbat bojone tanggane. Isine pingin nguasani niko, tepuk tangan maksude nopo? Tapi ternyata bareng alam dunya niki nopo-nopo sampun dikuasani, ternyata setiap menungso mati tangane megar. Padahal yang namanya mati tanggene riwayat dipun jelasaken, larane sekarat pati bagaikan daging niki mengelupas, larane bagaikan dipun gergaji. Tapi ternyata tiang anggere sedo ngraosaken sakaratul maut sewu loro dadi siji, tiang ngempet loro kudune tangane gegem. Mergo napa? Ngimbangi rasa sakite. Tapi kenapa kok anggere tiang sedo mayit njur tangane megar? Soale anggere tangane gegem jenenge mayite nantang perkara. Arep ditusi kok ngajak ngepel. Maka ternyata tiang sedo tangane megar, nopo-nopo sing sampun dikuasani teng alam dunya niki mboten nonten sing digawa. Bondo dunya ditinggalno, rejeki derajat pangkat gak ono sing digawa. Bojo semok-semok, denok-denok, montok-montok ora digawa. Sing digawa adalah amalan kula panjenengan sedaya wekdal gesang teng alam dunya. Maka ternyata isi ngalam dunya niki sing sampun dikuasani hanya sekedar titipan. Yang namanya titipan ora kena dadekno pamer. Yang namanya titipan boten pareng dadekno sing dititipi sombong. Kan cuman dititipi. Bu. Rezeki titipan, derajat pangkat titipan, istri titipan, anak titipan, sedoyo teng alam dunya niki titipane Gusti Allah. Yang namanya titipan harus dijaga, dan titipan boten pareng dadekaken sombong. Contoh, Pak Kapolres nitipaken mobil tanggene Pak Lurah. Pak Kapolres ngendika, Pak Lurah, aku nitip mobil. Onji, monggo. Ketika Pak Kapolres tindak, ternyata Pak Lurah petatang petedeng. Mobil larang. Mobil istimewa jenenge Bebil. Apuh, rakitan luar negeri. Saya lomerto durung ana sing di mobil ngene iki. Lah Pak Lurah pamer karo tanggane. Lah kan mung dititipi. Ngapain sombong? Ayu titipan, nggo ngopo wong ayu sombong? Rezeki titipan, nggo ngopo wong sugih sombong? Rezeki derajat pangkat titipan, Pak Kapolres jabatan titipan sing dadi polisi, jangan sombong dong. Lurah jabatan yang jadi lurah, jangan sombong dong. Dadi kiai, kiai anggar kiai lah balane nyong. Sing dadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa nglakoni, aja jarkoni bisa ngajar ora bisa nglakoni. Insyaallah kula nggih karo belajar nglakoni. Soke tanpa bondo awak sekti, tanpa aji

0: Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Allahumma sholli ala.
0: Luar biasa matur nuwun sangat niki grup kosidah saking Beji. Jangan khawatir Mbak, Mas, Pak, Bu, mangke gampil amplopnya saya bagi dua. Nggih, jenengan amplope kula isine. Makasih. Ditongakaken mugi-mugi tambahin manfaat barokah. Allahumma. Maka monggo sing dadi petani rajin sholat rajin ngaji. Sing dadi pedagang aja lali karo sembayang, sing dadi RT aja lali karo salate, dadi RW aja sakarepe dhe, sing dadi pejabat jangan lupa salat tunaikan zakat. Sing dadi lurah rajin ibadah. Sing dadi polisi yang gremen menteng kelek mentang giling ati-ati malaikat cepen detik mentelengi. Nah, Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Karena saya niki Pak Polisi, betok pistol apa mboten? Ah, betok anjir. Nah, saya niki Pak Polisi. Aduh, jadi gak enak. Tinta di polisi, menteng kelek, menteng giling, hati-hati, malaikat saben detik mentelengi. Menungso gawe api, gustelong lirik. Menungso gawe Allah, gustelong pirsa. Menungso masyat alam melihat, menungso korupsi, gustelong ngerti, menungso ning pasar, gustelong ora samar, menungso ning kebun, gustelong ora gumun, menungso ning kantor, gustelong kontrol. Bok paribasani pengi-pengi lampu, listrik mati semut, cilik ireng kemergi, tutupan dami paribasani tetep gustelong pirsa. Kados yang menika sing rawuh wonten mriki kabeh ketinggalan sing entuk snack loro sapa? Gusala pirsa, mriki dadi polisi sing ati-ati malaikat saben detik mentelengi. Luar biasa Pak Polisi mangke niki dibantu kalian Pak Panser ngiring-ngiring kula jemput, ternyata Pak Panser Pak Polisi karo nyanyi. Nyanyi ning ngeten. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Izinkanlah daku berjuang.

pulang sebelum kita yang menang, walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Nyanyi betul begitu Pak Polisi? Wih, tepuk tangan rin dia mumpuni. Sing tepuk tangan tukin dalam entuk duit sejuta. Atul HP. Ngutuk kene sing anyar. Shalu ala Nabi Muhammad. Maka ternyata hidup adalah resiko. Dados piantun alim ana resikone. Napa mali dadi wong bodho? Dadi wong sugih dina-dina diuji apa meneh dadi wong melarat? Seperti cerita saking Abu Nawas Luqmanul Hakim, sufi yang masyhur, dipun ceritakan, ana bapak karo anake numpak jaran cilik alias kedelai. Kedelai. Kedelai. Saking gantengnya Pak Lurah kebablasan kedelai. Ana bapak karo anake numpak jaran cilik, lho jaran cilik ditumpaki wong loro. Bareng duki teng perjalanan diomong karo wong. Walah wong tua karo anak pada baik. Mbok ya dadi wong teki kena nggo conto. Lho masa kewan cilik kok ditumpaki wong loro? Akhire pake mudhun anake sing bonceng. Ketemu karo wong sing tetep dirasani dasar anak kurang ajar. Mbok ya dadi anake bekti karo wong tuwa mesake. Lho ya kok wong tuwa nuntun anake malah anake enak-enakan. Akhire anake mudhun bapake sing bonceng. Ketemu karo tiang sanes tetep dirasani. Walah wong tuwa ora sayang karo anak. Lho ya masa kok bocah cilik kok nuntun wong tuwa? Akhire pake mudhun anake gak bonceng jarane dituntun bareng-bareng. Ketemu karo tiang sanis tetep dirasani, walah wong tua karo anak pada bebodone. Mbok ya iki estu-estu jarane ditumpaki dadi ana gunane lho ya kok malah dituntun. Artinya rupanya jikalau hidup sekedar mencari penilaian orang lain, gak ono cukupe, gak ono rampunge, gak ono mareme. Serba salah. Masyarakat zaman saniki ngaten, Pak. Rawuh ning hajatan dikei wedang teh, iki diomong. Wedang teh. Rasane ora ngalor, ora ngidul kaya yuh jaran. Kaya ngerti-ngertine rasane yuh jaran. Sing hajatan wong sugih nyembelih wedhus, satene gede-gede, ya dirasani. Pamer sate sak kepel-kepel ngelolo di wong gini rasate ni cilik-cilik ya dirasani wong sugi kok pelit sate selaler-laler munyeliti untu hajatan ni mantenan pengantin lagi jejer ternyata pengantin wadone ayu banget kaya mumpuni kebablasan ayune kaya widodari. Lah pengantin lanange Allah ya dirasani. Masya Allah, ke pengantin wadon ngimpi apa? Lah bocah wadon ayu-ayu kulit grandong anyang-anyangen. Giliran pengantin lanange ganteng sing wadone Allah ya dirasani. Pengantin lanange picok. Masyarakat zaman saniki ngaten. Rawuh ning pengajian weruh opo iki diomong. Ana kiai teko nganggo mobil mewah dirasani. Ragumun. Anu mobil cap amplop. Giliran kene mobil lolo ya dirasani. Kiai kok gak atudet. Ya jaman maju mobil cap keri. Ngkiring jaman. Menungso jaman seniki ngaten melarat ya dikawusi. Sugih dina-dina dirasani. Ana wong melarat nembung utang karo tanggane. Lho kok malah diseneni? Mulane nyambut gawe. Dadi ora dadi repot tanggane utang bae. Nembe badhe utang jer utang bae. Wis ngutangi ora ngomongi ala. Wong kene sing kaya kuwi, Bu. Oke. Ndi wonge? Pancenen dasar. Mboten-mboten, insyaallah ahli

0: Barusan kurir paket ya?
1: Iya nih, paket apa lagi sih? Sering banget, paket, sehari 3 kali, udah kayak minum obat aja.
0: Ini paket make up sama skincare dong, Pak. Skincare-nya Mama kan udah mau habis.
1: Make up lagi, skincare lagi. Plus itu, kenapa nggak beli Habutop aja sih, Ma? Kan stok Habutop kita yang udah habis tuh. Tadi terakhir Papa minum 1 kapsul lagi.
0: Ya kan kalau Mama skincare-an dan glowing, Papa juga seneng. Pasti dipuji sama teman-teman Papa. Duh, Pak Benny hebat ya. Punya istri glowing, pasti uang skincare-nya selalu full deh. Iya kan?
1: Iya, tapi kan Ma, dengan minum Habutop juga bisa untuk mencegah penuaan dini. Selain badan lebih sehat, wajah juga awet muda, Ma.
0: Ya, kalau itu masih udah jelas, atuh, Pak. Lagian, Mama juga udah pesen kok Habutopnya. Tungguin aja deh, bentar lagi pasti kurirnya datang.
2: Assalamualaikum, paket.
1: Tuh, kan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, punten ngawagel waktosna saalit, abdi baden arus, upami ieu teh sarang Bapak saha namina, Bapak?
2: Nama ngabdi pribados, Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Peuteuh Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal, teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nyapanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean atuh pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden. Didin Bapak, oh Bapak Deden pun Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan Bumiayu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Dan pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak mencemuriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal. Break dulu kuy. 93.5 Radio Star FM.

0: Awas kek, nih Adit lempar ya bolanya.
1: Lempar aja Dit, kakek siap nangkep. Nah,
0: ini lagi kek.
1: Wah hebat, Adit lemparnya kencang banget.
0: Wah kakek hebat, selalu bisa nangkep lemparan bola Adit. Mata kakek masih tajam ya ternyata.
1: Alhamdulillah Dit, kakek kan rutin konsumsi Vitama yang dibeliin sama ayah ibumu. Jadi walaupun kakek udah berumur, tapi kesehatan mata kakek selalu terjaga berkat Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
2: Ibu Kasiwon.
1: Alamatnya mana bu?
2: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
1: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
2: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel tetapi kan sama saya diantepin aja biarin, gak dipupuin, gak diapa-apain. Lah berhubung pernah saya gak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
1: Nah terus?
2: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu apa namanya? Kontrol. Pas waktu mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
1: Oh, lensanya geser ya bu.
2: Jadinya enggak apa nih namanya enggak bisa.
1: Jadi operasi.
2: Enggak jadi dioperasi. Yang dokter di situ enggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
1: Ya.
2: Lah kata anak saya itu enggak boleh karena anak saya pada repot semua, enggak ada yang bisa nungguin. Nah saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
1: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat mata gitu ya.
2: Pupuh, orang dulu bilangnya pupuh gitu. Lah aku kan gak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya gak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
1: Gitu.
2: Lah udah dibeliin, nah baru habis 1 botol, rada mendingan. 2 botol, tipis.
1: Oh gitu ya bu ya.
2: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, "Tok, kalau mau beli pupuk ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya." Aku bilang gitu.
1: Iya.
2: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah gak gatel.
1: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi ya. Sekarang gatelnya sudah hilang. Terus tidak jadi operasi ya bu ya.
2: Iya.
1: Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran ibu untuk para pendengar gimana?
2: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
1: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwon dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5, Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
3: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

لا.

ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً.

0: cek. Gigeran.
1: Naon, Cek? Aya info penting.
0: Eta Kang Suha cenah. Geringnya geus dirawat pundu pindah di RS lagi.
1: Nya si gering naon si eta, Cek? Sopala laur.
0: Rupa-rupa cenah, Cek, penyakitnya. Geus berobat ka mana wae tapi teu cager-cager, Cek.
2: Tah, mantak songsok ngomongkeun batur bisi jiga si Kang Suha tuh.
1: Ayo eta Kang Dikin datang-datang ngomongkeun Kang Suha.
2: Pan ngabejaan. Iya, mantak seacan gering kudu dijaga daya tahan awak teh. Mih kebabarian ka sorang penyakit. Tah, carana kudu rutin minuman herbal habuto.
1: Habuto nusok na radio lain. Beda tukang ngadangukeun radio mah. Apalan euy?
2: Nya atuh. Habutop herbal ramuan Arab nu paling top teh nih. Khasiatna loba ceuk. Jang naikkeun imun jeung bisa jang ngubaran sagala penyakit, mulai ti stroke, penyakit jantung, liver, asma jeung sajaba pokona mah. Asal rutin minumna 2 kapsul 3 kali sapoe. Teu kosi nungguan geuring heula nginum Habutop mah. Justru pikir jat-jat geun kudu nginum Habutop.
1: Emang karasa di khasiatna?
2: Yang geus ngarasakeun atuh kuring mah mantak ngomong geun. Yeuh, ku kuring dibere tester tah. Dina kapsul sewangnya tong poho meulina ka kuring. Kang Dikin nu kasepea.
1: Aduh, hese ai jiwa dagang mah. Paingan we promosi Kang Dikin, Kang Dikin.
2: Urang atuh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.
5: Menurut kebiasaan tidak bisa. Menurut pengetahuan impossible. Menurut iman apa yang tidak bisa kalau Allah yang mau. Itulah sebabnya peristiwa yang dahsyat ini menurunkan perintah sholat sebagai sandaran vertikal bahwa kita memang perlu Allah. Kita memang perlu Allah. Itu sebabnya tempo hari lewat TV saya katakan hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Baik tingali itu. Pakai tingali. Tukang parkir di pasar coba lihat. Biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, enggak pernah sombong.

muatan ini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapapun yang merasa memiliki mesti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, itu semua sekadar titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita jadi sombong. Dititipin kok sombong, enggak pantas dong. Pak Zainuddin titip mobil ya, silakan. Yang punya mobil pergi, saya petatang peteteng. Emangnya mobil kamu? Orang cuma nitip, dititipi kok sombong. Ada orang dititipi jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong, anak buah Fir'aun semua. Ada orang dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong. Mentang-mentang kaya sama tetangga gak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan gak nginjak tanah. Kuntilanak. Dititipin kok sombong, gak pantas dong. Satu. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak dijaga bisa rusak. Kalau rusak yang nitip marah. Yang nitip marah. Pak, saya mau ngaji, titip sepeda motor. Silakan. Selesai pengajian sepeda motor diambil, kaca spionnya pecah. Knalpot hilang. Bemper penyok. Marah enggak? Saya kan nitip, kenapa enggak dijaga? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, enggak dijaga. Yang satu mabuk, yang satu judi, yang satu ngerampok. Yang nitip marah. Allah nitip harta kepada kita jadi orang kaya, supaya bantu pesantren, bangun rumah sakit, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Sudah, enggak pakai dong. Sekarang yang makro. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Ini titipan mahal karena ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip Indonesia. Ini negara besar, buminya subur, di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip ini kan musim dindin ini lagi gak enak bulan-bulan ini nih. Nazaruddin, Syarifuddin, yang ceramah Zainuddin lagi ini. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negur kita. Makhluknya yang lain diperintah negur kita. Siapa? Merapi, batuk, Bromo, muntah, Semeru, demam, anak Krakatau menggigil, angin puting beliung, banjir.

0: di mana-mana, gempa, longsor, hujan es. Kebayoran hujan es. Tetangga saya udah nyiapin sirup mau hujan es. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Angin teh makhluk, Mang. Air makhluk, gunung makhluk, tidak mungkin makhluk bergerak sendiri. Eta teh Merapi teh demo, Mang, demo. Kalau kita rakyat kecil demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan. Selesai. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip di alam barzah tuh. Udah rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang saja Mbah Marijan, tak gendong. Aman. Apa artinya ini? Kita perlu Allah. Kita perlu Allah. 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Itu Jepang negara maju, dihantam gempa lumpuh 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang laut 10 meter naik ke darat. Masih belum selesai, reaktor nuklir bocor. Radioaktif gentayangan merenggut nyawa, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu kan? Itu dari Cikupa ke kanan. Ya, dekat-dekat situlah. Kita perlu Allah. Paingan, apa paingan? Hah? Pantesan lah. Pantesan. Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi baginda Rasul kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, akhlak paling baik, hati bersih. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Allahumma sholli alaihi. Saya tahu di Pasar Kemis juga banyak yang kakinya bengkak. Kita perlu Allah. Itulah sebabnya dengan Isra Mi'raj turun perintah sholat agar kita punya senderan. Saya senderan ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh. Saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh. Saya senderan sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya senderan sama jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya senderan kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah berkurang kekuasaannya, tidak akan pernah lumpuh dan seterusnya. Karena itu memperingati Isra Mi'raj, ayo dengan semangat memantapkan keimanan. Ini zaman entertain, orang pada pinter bikin bungkusan. Hati-hati sekarang banyak minyak babi cap unta. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Tuh kalau muncul di TV kadang-kadang kita bingung, kiai apa dukun sih? Pemburu hantu pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Ini zaman entertain, orang pandai bikin bungkusan. Maka kembali kepada ajaran agama, kita harus disiplin. Semua konsep agama muaranya disiplin. Syahadat apa? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Kalau begitu, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Lalu saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian Nabi terakhir. Lalu tidak ada Nabi sesudah beliau. Harga mati, titik. Disiplin. Berapa kali kita sudah dibohongi Nabi pandemi palsu? Mulai dari Ahmad Musyoddiq ya, pelatih badminton jadi nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat wahyu di Bogor. Padahal di Bogor biasanya orang dapat talas itu. Dapat wahyu. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Selesai dia Rancai Kek Bandung. Namanya Sayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi. Dan anehnya ada aja yang ikut tuh. Selesai lalu pindah ke Jakarta, Lia Edan. Ngaku Jibril. Ditangkap di polisi, dihukum 2 tahun. 3 bulan lalu sudah bebas. Ditangkap paling hebat polisi kita itu. Bukan cuma teroris, Jibril. Di mana di dunia ada polisi nangkap Jibril kalau bukan? Nah. Terakhir yang aneh lagi, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama RI, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat itu muncul agama baru, namanya agama Jasun. Agama Jawa Sunda, Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Tugimin. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang angker kok nih. Al Mukarrom Bapak Kiai Tugimin enggak ngangkat loh itu. Yang gak enak selawatnya, kalau kita kan nikmat tuh tadi. Ya Habibi ya Muhammad. Asyik rasanya itu. Coba ganti sama yang tadi. Enggak serem, Pak. Ya Habibi ya Tugimin. Enggak enak tuh. Enggak enak. Saudara-saudara, di Isra Mi'raj ada potret. Ketika di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril datang menemui baginda Nabi. Bawa 2 gelas minuman, arak, susu. Ya Muhammad, pilih, ambil, minum. Mantap, tidak ragu-ragu, Nabi mengambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillah beliau minum. Selesai minum, kata Malaikat Jibril, Saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Kau benar Muhammad, pilihanmu tepat. Emangnya kenapa Jibril? Kalau arak yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum, habis umatmu jadi pemabuk semua. Ini potret, Pak. Itu yang tiap hari kita hadapi, yaitu arak, susu, benar, salah, hak, batil, ma'ruf, munkar, halal, haram, hati-hati. Jangan salah pilih, karena ini zaman entertain. Banyak minyak babi cap unta. Kalau minyak unta cap babi, itu masih halal. Ini minyak babi cap unta, kita terpedaya lihat merek unta. Iya. Mereknya unta, gambarnya unta, isinya minyak babi. Berapa bulan yang lalu ada penyanyi pencipta lagu mati, namanya Ari Wibowo. Masih ingat lagunya? Bercerita tentang madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu situasinya, memilih tidak sulit. Kenapa? Alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Masa ambil yang di kiri? Goblok amat. Si amat saja tidak goblok. Sekarang ini alamat dibikin samar, madu di mana, racun di mana, tidak jelas. Lebih celaka lagi sekarang, banyak racun bermerek madu. Banyak racun bermerek madu. Kita terpedaya, terpesona, terpukau, akhirnya salah pilih. Maka resepnya, jangan jauh dari ulama, makmurkan majelis taklim. Ini zaman entertain, orang pandai bangun pencitraan. Tuh, satu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Iya, saya lihat jam doang. Sampai pagi, Beb. Yang kedua, Ketika perjalanan dimulai, ada suara dari sebelah kanan, "Muhammad, berhenti sebentar." Jangankan berhenti, menoleh saja tidak. Kanan selamat dari kiri, "Muhammad, berhenti sebentar." Menoleh pun tidak. Kanan kiri selamat dari arah depan. Ada perempuan tua, pakaiannya menyolok, lipstiknya tebal, nenek-nenek pakai blue jean. "Muhammad, berhenti sebentar." Menoleh pun tidak. Sudah lewat, kata malaikat Jibril, "Untung kamu tidak menoleh, Muhammad." "Kenapa, Jibril?" "Panggilan kananmu Yahudi. Kalau kamu menoleh, umatmu cenderung Yahudi. Panggilan kirimu Nasrani. Kalau kamu menoleh, umatmu gandrung kepada Nasrani." Itu perempuan tua dengan pakaian menyolok, itu dunia, Muhammad. Dunia teh sudah tua, tapi karena dipoles, dibangun, dipoles, dibangun, dibangun, dipoles, orang enggak terasa kalau dunia sudah tua. Berebut harta, berebut warisan, sama juga berebut nenek-nenek. Makan habisin. Ini perjalanan, ini pun potret. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia, materialisme, hedonisme, berat sekarang ini. Berapa malam lalu saya masuk Serpong. Saya senang lihat Serpong berubah jadi kota satelit. Bangunannya bagus-bagus. Saya telisik, sekolahnya Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula. Gerejanya, mbahnya gereja dibangun di pojok itu. Serpong. Awas panggilan Nasrani. Saya masuk Bekasi, Sukma Jaya. Sekolahnya Yayasan Penabur. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Gerejanya besar. Awas panggilan Nasrani. Bahkan di Karawang mereka sudah bangun kuburan mahal. San Diego. Ada teman saya pengusaha bikin pesan kuburan 200 meteran itu 5 miliar. Karena tanahnya berbukit, bergunung, indah dan malaikatnya rada baik. 5 miliar. Panggilan Yahudi, siapa mau bantah? Yahudi itu menguasai ekonomi dunia. Di Amerika itu tidak ada orang bisa masuk Gedung Putih jadi presiden tanpa dukungan Yahudi. Menentukan bahkan roda ekonomi dunia sekarang ini diwarnai oleh Yahudi. Israel itu Amerika kecil. Amerika itu Israel besar. Lalu panggilan Nasrani. Dengan segala gaya dan dana. Dan terakhir panggilan materialisme dunia. Panggilan hedonisme, panggilan materialisme. Menghadapi panggilan-panggilan ini, ayo kita umat Islam luruskan saf, rapatkan barisan, jangan jauh dari ulama, makmurkan majelis taklim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Haram Aqsa. Ini perjalanan vertikal katanya. Aqsa Aras ini perjalanan vertikal. Aqsa Haram Aqsa perjalanan horizontal. Aqsa Aras perjalanan vertikal. Hablum minannas, hablum minallah. Isra Mi'raj mau ingatkan kita semua, kita perantau di dunia ini. Perantau harus pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, gak boleh netep. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau tapi gak pernah mikirin pulang. Dan saya mau bilang, orang pulang sebenarnya enak. Ayo contoh beberapa soal etimologis. Waktu SD dulu ada pelajaran yang kita gak suka, gurunya galak. Pas pelajaran dia pengumuman, "Bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang." Seneng gak? Seneng gak? Kenapa seneng? Karena boleh pulang. Orang pulang seneng. Contoh lagi, Lebaran masyarakat pulang mudik, seneng nggak? Kenapa seneng? Pulang, orang pulang seneng. Sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah, seneng nggak? Ragu-ragu, mau bilang seneng takut besok. Mestinya seneng mau pulang. Apa yang bikin pulang yang satu itu kok berat? Kelihatannya dua. Pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan, berakar di hati. Datang saat pulang tidak siap menghadapi perpisahan. Ada yang bergantung di sini, pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang enak. Yang kedua, bekal gak cukup. Sengsara di jalan, pulang jadi berat. Gak punya bekal kok pulang, itu nekat. Belum sempat sholat, modar. Kok berani amat gak punya bekal pulang. Kalau bekal cukup, pulang itu menyenangkan. Kenapa? Itu satu keharusan. Iya, kalau umat-umat terdahulu umurnya relatif panjang. Kalau kita ini mencontoh baginda Rasul, beliau wafat umur 63. 63 itu standar. Kalau mencontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, udah jangan pakai pantangan, apa aja makanlah Pak, sebulan lagi tuh. Sebulan lagi, syukur-syukur dapat bonus. Dan saya bilang mati itu tidak pakai abjad. Kalau pakai abjad bisa nunggu, mati bang ngacak. Kadang-kadang kakeknya segar bugar, cucunya baik. Kalau mati pakai abjad enak nunggunya. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu D, terus F, lalu G, lalu H, saya Z. Repot, saya gak ada yang ngurus, orang udah habis. Bapak ibu hadirin, malah aneh. Jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang, 4 jam kemudian Mbah Suripnya yang mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya WS Rendra, "Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok." Monggo, dikubur sama Rendra. Belum seminggu Rendranya ngikut mati. Satu bulan sebelum Rendra, lebih dahsyat lagi, Michael Jackson mati. The King of Pop, raja pop dunia, mati. Apalagi penyanyi keroncong, lebih mati lagi. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau, dan perantau harus pulang. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, dengan semangat itu, ayo kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Penutup, Isra Mi'raj itu filter. Setelah terjadi peristiwa itu kelihatan, yang beriman makin mantap. Ini golongan Abu Bakar Siddiq. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu lain kumpul di situ. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini kristalisasi. Maka dengan memperingati Isra Mi'raj ditambah dengan semangat sholat berjamaah, ayo kita jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, dan kekompakan. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, saya bersyukur walaupun belum pernah hadir, tapi saya tahu tiap minggu pagi pengajian Kiai Uci ini dibanjiri oleh jamaah. Alhamdulillah. Kita doakan beliau diberikan kekuatan dan pengajian jalan terus sampai kira-kira kiamat, kurang seminggu. Jangan sampai kiamat lah, ngeri. Saudara-saudara, itu yang kita perlukan sekarang. Menjaga semangat kebersamaan seperti diajarkan di masjid ini. Coba, baik, tinggali akhlak masjid. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Kenapa? Tidak ada warga kelas satu di sini. Semua sama di depan Allah. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu, mat. Wali kota masuk masjid, buka sepatu. Ini Pak yang ngomong dia tuh. Sembarangan tata. Gubernur masuk masjid, buka sepatu, Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu, Den. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Kan keadilan di negeri kita ini masih mahal. Hukum masih sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, cicing wae, pura-pura tenyaho. Itu yang melukai rasa keadilan. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, itu yang melukai rasa keadilan. Kalau mau lapor kehilangan ayam, itu harus jual kambing. Ingin menang berperkara, jual sapi. Ngurusin ayam hilang kok jual kambing, jual sapi. Itu harga keadilan yang harus kita bayar. Karena itu ke depan, belajar dari sejarah, kita bukan cuma perlu pemimpin pinter, tapi juga benar. Malahan lebih baik benar enggak tapi pintar, ketimbang pintar tapi enggak benar. Capek dibohongi pemimpin yang cuma pintar tapi enggak benar. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Kita rindu munculnya sosok-sosok macam Umar bin Abdul Aziz. Punten, itu Umar bin Abdul Aziz waktu terpilih jadi khalifah yang pertama diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terpilih jadi presiden bukan alhamdulillah, inna lillah. Pagi dilantik, malam pesta. Pesta apa? Dangdut? Enggak. Pesta air mata. Di mana? Di mihrab dalam masjid, sujud sambil berlinang air mata. Istrinya tanya, "Bang?" "Iya, sayang." "Oh, udah dengerin aja, orang improvisasi." "Iya, sayang. Abang kan sekarang jadi khalifah." "Kenapa nangis, Pak?" "Itu Fatimah, itu saya sebabnya saya nangis karena saya dipilih aklamasi secara sebagai khalifah. Setelah jadi pemimpin yang terbayang oleh saya, yatim piatu yang merintih kelaparan, janda-janda tua yang perlu bantuan, rakyat saya yang belum bisa menemukan haknya secara wajar, saya takut saya zalim kepada mereka. Saya nangis mohon pertolongan Allah." Pagi dilantik, malam pesta, tahajud. Esok harinya, karena pemimpin baru, banyaklah pejabat-pejabat gubernur cari muka. Namanya presiden baru, ada yang kirim emas, pakaian mahal, berlian, mutiara, dikumpulkan sama istrinya. Umar tanya, "Fatimah?" "Iya, Bang." "Banyak hadiah yang kau terima?" "Banyak, Bang. Intan, berlian, mutiara, emas." "Kau senang?" "Saya senang, Bang." "Oke, kalau kau senang itu hadiah intan, berlian, mutiara, kumpulkan sebanyak-banyaknya dan besok kita cerai. Tapi kalau kau sayang saya, itu hadiah intan, berlian, mutiara, jual uangnya, masukkan Baitul Mal untuk ngurus rakyat kita." Apa jawab istrinya? Istrinya pun istri beriman, gak mentang-mentang istri pejabat lalu ikut-ikutan borong proyek suaminya. Kata Fatimah, abang.
1: Iya sayang. Apalah artinya intan berlian tanpa engkau di sisiku, bang?
0: Jual sajalah, jual. Untuk urus kepentingan rakyat. Yang nyata-nyata hadiah pribadi dijual ngurusi rakyat. Jangan yang sudah nyata-nyata milik rakyat masih disunatan.
1: Yang antik lagi. Satu malam beliau kerja di kamar. Pakai lampu templok. Nulis. Datang seorang tamu. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan duduk. Ada apa?
0: Enggak, cuma mau ngobrol.
1: Ngobrol?
0: Ngobrol. Urusan pribadi? Pribadi khalifah, kita kan teman lama.
1: Oke, baik. Beliau berdiri, lampunya dipadamkan. Ditiup, mati. Gelap kamar. Ayo kita ngobrol. Tamunya heran. Ya khalifah.
0: Iya, kita kan mau ngobrol.
1: Iya.
0: Kenapa lampu dimatiin?
1: Begini, Mas. Mau tamunya dari Jawa waktu itu, dengerin aja kenapa sih. Gini lah, Mas. Tadi waktu sampean datang tuh, kan sampean lihat saya lagi kerja.
0: Iya. Saya kerja tadi ngurusi rakyat.
1: Tentu.
0: Saya kan pakai lampu.
1: Memang.
0: Lampunya kan pakai minyak.
1: Pasti.
0: Minyaknya kan beli.
1: Iyalah.
0: Belinya pakai uang.
1: Tentu.
0: Uangnya uang rakyat. Kita mau ngobrol urusan pribadi, gak usah pakai minyak rakyat, Mas. Ayo ngobrol sampai subuh ini. Kalau yang kecil saja orang sudah berhati-hati, apalagi menghadapi urusan yang jauh lebih besar ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kita memerlukan semangat kebersamaan, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Ini adalah potret terakhir. Baginda Nabi di awal-awal perjuangan didampingi 5 figur utama. Pertama, Nabi punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung itu enak kalau ada yang dituain. Yang kedua, beliau punya Umar bin Khattab, Al-Futuhat Al-Islamiyah. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Gagah, berani untuk Islam. Selesai? Belum. Yang ketiga, Nabi punya Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri, penyandang dana. Umat akan maju kalau banyak punya Utsman. Yang keempat, Nabi punya Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Yang kelima, beliau punya Khadijah binti Khuwailid. 5 figur utama bahu-membahu membantu perjuangan Nabi. Begitulah kita berjuang. Mesti punya segala hal. Mesti punya senjata yang namanya golok, gergaji, pisau, silet. Harus punya. Kapan makainya? Lihat lawannya. Yang kamu hadapi apa? Kumis, Pak. Silet turun. Yang kamu hadapin apa? Akar kayu nangka, Pak. Kampak maju. Ini kita sering emosi, enggak para rugu. Yang dihadapin kumis, kampak yang maju. Urusan enggak selesai, bibir bongkar. Anak-anak muda enggak cukup dibakar emosinya. Berani harus, nekat jangan. Berkorban siap, konyol nanti dulu. Mati syahid, ayo. Mati sangit, jangan. Berani sama nekat tipis loh bedanya. Berani harus, nekat jangan. Berkorban siap, konyol nanti dulu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan semangat kebersamaan, saya yakin kita bisa berbuat lebih banyak. Inilah barangkali sekelumit ikut tasyakur saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, boleh diperkenalkan ibu namanya siapa?
4: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
3: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
4: Dari radio sebelum.
3: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa ibu?
4: Tangannya semutan. Semutan.
3: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya ibu badan.
4: Pegal.
3: Ya setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu sekarang?
4: Sekarang sudah mendingan, udah minum
3: Habutop ya. Sekarang rutin.
4: Ya.
3: Ya udah habis berapa botol ibu?
4: Habis 3.
3: Yang isi 50 ya ibu.
4: Ya,
3: ya mungkin ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
4: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
3: Beli Habutop ya ibu. Oke ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
6: Apotek Insan Medica.

0: Info RT 1 RW 9 Kecamatan Selawi, Tegal.
1: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
2: 3, 2, 1, go!
3: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Berbas. Infonya Grace, musiknya Yes. Oke, selamat malam sobat Setara semua. Jumpa lagi nih bareng Ipoy tentunya di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ini. Jadi buat sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook, ada di Setara Bumi Ayu. Oke sobat Setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Berbas. Infonya Grace, musiknya Yes.
5: Oke,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalamannya nih, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: Sama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: dengan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT 3 RW 3 Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.

0: Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Oke, sahabat Setara, masih bareng Ipoy tentunya di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti nih ya.
1: Walau malam.
0: Ya, selamat malam buat sahabat Setara semua. Selamat beristirahat, selamat berleye-leye buat sahabat Setara semua di malam hari ini, malam Jumat, sahabat Setara ya. Bener gak nih? Apakah ini hari Kamis? Oh ya, ternyata bener. Ini malam Jumat, sahabat Setara ya. Jadi jangan lupa baca Yasin. Dan selamat malam buat sahabat Setara semua yang mungkin di malam hari ini masih beraktivitas nih, atau yang baru keluar, atau yang masih pada lembur. Waduh, semangat terus ya. Semoga lembur sahabat Setara semua selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa untuk istirahat juga sahabat Setara ya. Lagi. Selamat malam juga buat sahabat Setara yang mungkin sedang di dalam perjalanan. Semoga perjalanannya lancar, aman dan selamat sampai tujuan. Tentunya Ipoy bakalan nemenin sahabat Setara semua di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini hingga 2 jam ke depan sampai jam 9 malam nanti. Jadi buat sahabat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu pop Indo atau Barat yang lagi hits, yang rilisnya 5 tahun terakhir, boleh banget. Langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522 atau melalui kolom komentar di Facebook, ada di Setara Bumi Ayu.

Oke, sahabat Saras, Ipoy mau sapa-sapa dulu. Halo, selamat malam buat Mama Larti. Senang dengar suaranya DJ Ipoy katanya. Waduh. Terima kasih Mama Larti. Semoga sehat selalu. Jangan lupa main ke radio. Oke, selamat malam juga buat Adi Dedida, Kang Jupento, Mama Fikar, Asahri, Mama Dini juga bareng Pos Aman tentunya, dan Dini Nokatul. Dan semuanya pokoknya ya, kabean. Terus juga buat Mama Nafi, Abah Jawir, Mama Desta, Mama Diro, Mama Bayu, Mama Ines, Mama Papa Yeyen, Mama Papa Nazan. Terus juga buat Pak Kasrun, Ibu Kasrun, Kang Adeng, Kang Elang, Kang Kuswo, Kang Ragil Sidik, Teh Aas, selamat malam. Terus juga buat Wa Ijo, Bang Yoe, Mbak Aulia, Kang Obes.

0: Mama Nurul, Mama Eni, Kang Rahono, Kang Ahmad Jono, terus juga Mama Ayu, terus Ibu Raisa, Mbak Ima, Kang Justiron, terus juga buat Mama Fuah, Mas Ronggo, Mama Pasya, Kang Adi Collection, terus juga buat Teh Novi, Bang Jul, Wahri Firlan, udah ya tadi ya. Dan juga buat sobat Stara semua dari A sampai Z tanpa terkecuali, selamat malam, selamat beristirahat, berleyeh-leyeh sambil monit tentunya ya. Jangan lupa makan malamnya juga buat sobat Stara, dan tentunya 2 kapsul Habutopnya agar daya tahan tubuh tetap terjaga.
1: Memberi kesempatan untuk berpikir jalan.
0: Oke sobat Stara semua, Ipoy bakal nemenin sobat Stara semua hingga 2 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana dulu, Ipoy mau lanjut puterin lagu dulu ya. Tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Berbas. Infonya Grace, musiknya yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara? Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Iya, bisa diceritakan Bu, sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop pada saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Bari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Bari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya Grants musiknya. Yes. Ya, masih bareng Ipoy sebesar semua tentunya di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat-sobat semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa nih, Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat-sobat yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Sarah juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi, Bumi Ayu. Oke sobat Sarah, di segmen kali ini Poi mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk nih. Yang pertama ada dari Mama Nafi. Halo Om Poi, Mama ikutan hadir, terima kasih sudah hadir. Terus ada dari Mama Dini juga, malam masih Poi malam juga. Gimana kabarnya nih Gah, mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya ya Gah, amin. Alhamdulillah insya Allah sehat nih Mama Dini ya. Semoga Mama Dini juga sehat selalu tentunya bareng keluarga. Mama Dini ikutan hadir ya Gah, salam-salamnya buat semua sedulur setara lan saudaraku yang di Pecangkan Tonjong. Salam spesial buat Nok Atul Pesek. Hati-hati ya Nok kalau kerja. Minta lagune Merayu Tuhanku. Terima kasih Mas Ipoy. Sama-sama Mama Dini, sehat selalu ya. Lanjut dari Asahri. Assalamualaikum Mas Ipoy. Waalaikumsalam. Selamat malam, malam juga. Sari lagi lembur kerja dan hadir di acara Gemini. Mau request lagunya Betran Putra Onsu, Bila Memang Kamu. Salamnya buat Bapak Ibu, Mama Fikar, Neng Itri, Teh As. Terus juga buat Mama Dini, Kang Rahono, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Kak Adida Dida, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Setara Brebes dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy, sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Setara Brebes juga Bang Ipoy. Malam juga Mama Fikar. Mama Fikir ikutan gabung di play lagunya Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Salamnya buat sobat Sarah semua dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, bahagia selalu, semoga siarannya lancar. Hatur nuhun bagar, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mama Fikar. Lanjut dari Kang Jupento. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore DJ Poy. Sore juga, sore lagi udah malam nih Kang Jupento. Requestnya bebas ya, salamnya buat Mas Ipoy, Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Ari, Mbak Bunga, Mbak Mona, Mbak Amel, Mbak Sapon, Mas Ai, Mas Pejet, Mbak Aza, terus juga buat Mama Nafi, Mama Eza, Hilmi Aulia, Mama Dira, Mama Fikar, Mama Fat, Mama Wati, Mama Rizka, Mama Desta, Abah Jawir, terus juga buat Pak Kasrun Wahari, Bang Samsul, Bang Jul, Kang Sahari, Teh As, Adi Dadida, ya semua yang aja di grup, maaf ya gak kesebut. Makasih buat yang bertugas, semoga sukses selalu, amin. Terima kasih Kang Jupento, sehat selalu, sukses selalu ya. Ada dari Adi Dadida. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam mengipoy. Malam juga requestnya Rizky Febian, Alamak. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih, sama-sama. Ada dari Mama Larti juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam DJ Poy, malam juga Mama Larti Jipang hadir. Terima kasih hadir Mama Larti. Lanjut dari Mama Fuah. Terima kasih Mas Ipoy, sapaannya sehat-sehat Mas Ipoy. Siap, terima kasih kembali Mama Fuah. Terima kasih udah selalu monit Radio Star Brebes ya. Oke sobat Sarah semua, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adiwarna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Teteh dengan siapa namanya Teh?
2: Ini dengan Teh Arti dari Kawalu.
1: Kawalu, Teh. Teteh mengkonsumsi Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa nih dengan Vitama? Kita berbagi pengalaman untuk yang lain. Silakan Teh.
2: Ya, kadang-kadang mata saya kadang berair. Kalau kelelahan atau kalau pas lama menggunakan komputer juga kadang-kadang mata terasa lelah gitu.
1: Terus menggunakan Vitama tahu dari mana?
2: Vitama tahu dari iklan di radio.
1: Oh iya. Terus menggunakan udah berapa kali?
2: Saya udah menggunakan dua kali dicoba.
1: Dua kali.
2: Ya alhamdulillah udah ada reaksi yang bagus gitu ya kepada mata. Mata yang tadinya sering berair sekarang udah agak berkurang. Yang tadinya cepat lelah juga kalau berhadapan langsung dengan komputer sekarang sudah tidak terasa khasiatnya gitu.
1: Nih pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Teteh, silakan sampaikan.
2: Ya kepada teman-teman atau rekan-rekan pendengar ya mungkin di sini ya. Kalau misalkan ada keluhan di mata, baik itu matanya cepat lelah, kalau berhadapan dengan komputer, apa sering berair, kadang-kadang kabur penglihatan gitu, cobalah memakai obat Vitama ya, yang memang mungkin tidak langsung ya terasa, tapi itu memang perlu proses, tapi insya Allah lah khasiatnya akan segera terasa gitu. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Teh atas ngobrol-ngobrol, mohon maaf diganggu. Demikian pendengar, hubungan kami lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.

0: Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Masuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

Ya masih barengnya Boy Sobasar semua tentunya di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini. Dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy menemani Sobasar semua ya. Terima kasih buat Sobasar semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa diplay ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: yang kawit mau mancing ora oli-oli. Lah harap tak buka kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap mari ngendi?
0: Aku harap tak buka kopi disit. Kayak mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, dolane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim. Kim, tolong.
1: Rip, nopo Rip? Loh, tembe domong. Oke, ngene. Cukul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, dene kok melu nyemplung?
3: Pagian sih kepingin. Yang kau nyukulin tangan malah nyukulin sikil. Yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya, Kim. Aku ya matane mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
7: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.

0: Alamat Jalan Haji Usman RT 4 RW 7 Kelurahan Margaayu Kecamatan Margasari Tegal.
1: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1. Alamat KI Haji Wahid Hasyim Tugu Tengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92 Larangan.

0: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung!

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Gres, musiknya Yes. Oke, selamat malam sahabat Setara semua. Tentunya jumpa lagi bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat sahabat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu bebas apapun genrenya, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 08231328 0522. Atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Setara Bumi Ayu. Oke sahabat Setara, Ipoy tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Assalamualaikum. Punten, punten.
1: Waalaikumsalam. Aduh, aduh. Aya naon benih? Haheoh kitu tuh ibu. Mirareuwas kieu abdi mah. Wanci sahur aya nu keketrop.
0: Itu Pak RT, si bapak bade sahur. Ujug-ujug sesauga. Sauna pananganna sareng sampean sabeulah asa bareura tuh pameugah teh.
1: Aduh, kawatos. Sok geura enggal. Landongan ku ieu. Mumpung nembe pisan karaosna. Pasikeun herbal habutok. Alhamdulillah pun biang oge gaduh setruk ringan. Sehat deui aya nama.
0: Naon Pak RT ai herbal habutok teh?
1: Eta kanggo anu gejala setruk atanapi anu setruk ringan, darah tinggi, kolesterol, sareng sejena deui, leuwih sateuacana imsak, 2 kapsul atanapi ngkos magrib 2 kapsul.
0: Nuhun atuh Pak RT, bade dipastikeun ayeuna oge. Ke upami peryogi ngagalehna kedah ka mana nya?
1: Seueur di apotek oge atanapi di radio anu aya iklan habutok.
0: Mohon atuh Pak RT permios.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa ibu?
2: Tangannya kesemutan. Semutan.
1: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya. Ya udah, habis berapa botol ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya ibu?
2: Ya.
1: Ya mungkin ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya ibu. Oke ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, Nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Berbas, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, selamat malam Sobat Setara semua. Tentunya masih bareng Ipoy ya di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget nih langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Setara Bumi. Ayo ya. Waduh, udah jam 9:30 ini Sobat Setara, atau apakah Sobat Setara sudah pada terlelap? Kebetulan ini malam Jumat Sobat Setara ya, malam favorit para ibu-ibu. Tentunya, dan juga Sobat Setara mungkin masih pada lembur. Waduh, semangat terus ya, malam Jumat lembur. Terus juga masih beraktivitas di luar sana ya, semangat terus Sobat Setara. Insya Allah lelah Sobat Setara menjadi lilah ya, amin. Semoga Sobat Setara dimanapun berada, semoga sehat selalu, lancar rezekine, lancar urusane, pokoknya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, amin ya rabbal alamin. Oke, yuk absen di sit, casing esih pada monit Radio Star Berbas, cung langsung chat maring WhatsApp, gaspol. Ada Mama Fuah, ada Mi Ayam Pak Maron, ada Asahri, ada Adinda Dinda, Mama Dini, Mama Fikar juga masih monit ya tentunya. Selamat malam, selamat leyeh-leyeh. Asahri masih lembur biasanya, Mama Papa Yen juga lembur biasanya nih. Mama Larti, Kang Jupento, terus juga Kang Adeng, Kang Elang, Bang Yoe, Mang Ono, terus juga Mbak Esi, juga siapapun, siapapun. Buat semua Sobat Setara ya, dari A sampai Z pokoknya ya, tanpa terkecuali, yuk kegian gabung bareng Ipoy di acara Beres sampai jam 11 malam nanti nih. Oh ya nih, kebetulan ini udah bulan Agustus Sobat Setara ya, dan di dusunya Ipoy itu udah pada mulai ada yang latihan marching band, ada yang bikin apa sih namanya, kreasi per RT-nya tuh beda-beda Sobat Setara ya. Biasanya tuh buat karnavalan di tanggal 17 Agustus. Misalkan nanti baris tuh di lapangan ya. Nah, itu tiap RT-nya dari satu dusun, satu RW ya, itu RT-RT-nya tuh kreasinya beda-beda gitu ya. Jadi lebih rame gitu Sobat Setara ya. Gimana nih di daerah Sobat Setara? Yuk, kandah-kandah ceritain ya. Atau buat Sobat Setara nanti rencananya mau ikut upacara apa, mau dekem ning rumah berdiam diri ya. Semoga nanti juga cuacanya bagus ya, cerah tapi ora cemeter gitu. Anak ora ya cerah tapi anginnya sepoi-sepoi kan, kayaknya seger gitu ya Sobat Setara ya. Dan juga tentunya di wilayah Kecamatan Bumiayu kalau enggak salah tuh Ipoy pernah lihat informasi kalau ada karnavalnya tuh tanggal 24 Agustus nih Sobat Setara ya. Nanti pada nonton di pinggir jalan biasanya ya. Oke, tentunya Sobat Setara jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa nih yang belum makan malam dan juga 2 kapsul Habu Topnya. Oke, Sobat Setara, Ipoy tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya Grace, musiknya Yes.

0: baru kelihatan berangkat ronda.
1: Iya nih Mas Soleh, saya lagi banyak banget kerjaan, jadi harus hampir tiap hari di lembur terus.
2: Mantap Mas Paijo, rasa tanggung jawabnya gede. Oh iya Mas, bolak balik lembur apa badan garing, setu Mas. Pasti kan capek banget, ditambah

0: habis. Ditambah lagi makin buger dan semangat kayak gini nih.
1: Oh. Habu Top yang ada di radio itu kan? Itu sih saya juga konsumsi, Mas. Walau cuma tani, tapi kan tetap butuh kekebalan tubuh yang prima juga.
0: Betul, Mas. Apapun pekerjaannya, apapun keluhan kesehatannya, Habu Top solusi sehatnya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Ipoy tentunya Sobat Sarah di acara Beres Bebas Request. Dan seperti biasa nih, Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Butop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobat Sarah yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Sarah juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Purpose yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT3 Duku Turi, Bumi Ayu. Oke, langsung aja nih cus ya, Ipo yang mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Star Purpose juga Bang Ipoy. Malam juga. Mama Fikar ikutan gabung lagi. Salamnya buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan. Bahagia selalu. Di play lagunya Takdir dari Evi Tamala. Atur nuhun. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dari Mama Dini. Malam Mas Ipoy. Malam juga Mama Dini ikutan hadir agar requestnya lagu Selimut Biru. Terima kasih Mas Ipoy. Tetap semangat ya, jaga kesehatan ya. Siap Mama Dini, sehat selalu juga. Ada dari Kak Adi Dadida. Selamat malam Mang Ipoy. Malam juga requestnya Vita Alvia Masa Lalu. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih, sama-sama. Ada dari Asahri. Assalamualaikum Mas Ipoy. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga Sahri hadir di acara Beres, mau request lagunya Padang Bulan. Salamnya buat Bapak Mau Fikar, Teh As, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Kak Adi dan Dinda, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Sarah Berbas. Terima kasih Mas Ipoy, sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Asahri. Ada dari Mi Ayam Pak Maron. Malam Mas, ini sama Mi Ayam Mang Maron di Rawapu, pengen nunut ngiup di Kempot. Salamnya buat masnya aja, selamat bertugas. Terima kasih Mas, sama-sama. Ada dari Mama Fuah. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Selamat malam-malam juga requestnya dari Rana Rani, Akhir Perpisahan. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Buat Mas Ipoynya, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Mama Fuah, sehat selalu juga ya. Oke, ada dari Noknanya. Halo Om Poy, selamat malam. Malam juga Mama ikutan hadir kembali. Semangat, semangat, semangat. Oke, siap. Ada dari Matumira Dewati. Malam Mang Ipoy, hadir dari Juanda Medan. Siap, terima kasih hadir ya. Ada dari Kang Iwan Saputra. Requestnya Ngaplang, Ngaplang. Oke, siap. Oke, Sobat Sarah, itu sudah Ipoy bacain semua pesan yang udah masuk. Dan Ipoy mau lanjut puterin lagu dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1 Kecamatan Tonjong.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star, Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih paling Ipoy sobat Star semua, dan tentunya di acara Beres Bebas Request, dan gak keras sudah hampir 2 jam Ipoy nemenin sobat Star semua ya. Terima kasih buat sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di-play ataupun mungkin pesannya terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari di jam 9 sampai 12 malam.
1: Di 93.5
0: Radio Sara FM Bumiayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Saya sekarang bersama pengguna Vitama. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu? Alamat dari mana?
2: Nama saya Ida, alamat saya di Baregbe.
1: Nih, pengalaman Ibu menggunakan Vitama, silahkan sampaikan, berbagi cerita kepada yang lain.
2: Saya kan sehari-harinya tempat kerjanya jauh ya, jadi saya itu menggunakan kendaraan umum. Perjalanannya sekitar 1 jam ya, jadi mungkin di jalan juga banyak polusi udara sehingga saya sering sekali sakit mata. Nah, kemudian ada teman saya yang memberitahu, katanya coba pakai Vitama. Saya mencobanya dan alhamdulillah sakit mata saya jarang dialami lagi, sudah sehat. Saya menggunakan Vitama.
1: Nih, Ibu belinya kemana Vitama?
2: Saya belinya di apotek.
1: Ibu pesan-pesan bagi yang lain yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk teman-teman saya yang aktivitasnya sama seperti saya ya, sering bepergian, jadi banyak polusi di jalanan, silakan dicoba Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya, mohon maaf diganggu waktunya.
2: Iya, terima kasih, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.